0: dan penstriman RTB Go, saluran Go Live juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara bintang harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

Ucapan seterusnya, saya bacakan terus ucapan ini. Minta tolong ucapan dibacakan ya. Selamat hari jadi dan happy birthday buat Muhammad Nir Izian Razik Zuhairi bin Haji Nurimi yang ke-13 tahun. Dengan doa semoga menjadi anak yang soleh. Semoga menjadi anak yang soleh, taat orang tua, menjadi anak yang berjaya dunia dan akhirat dan maju jaya dalam pelajaran dan menjadi anak yang sentiasa berada di dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Daddy, Mami, Abang Izan, Abang Irfan, Adik Izwan dan Adik Ikhwan. Juga ada ucapan daripada rakan TikTok J1812 buat Hajah Salbia, selamat hari lahir dengan doanya semoga selalu dalam lindungan Allah. Juga selamat hari jadi buat Aiman Fikri, happy birthday dengan doanya semoga sihat walafiat sentiasa dalam pelindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, Jinal Hong Heng juga menyapa di sini. Selamat pagi Rabu, DJ yang bertugas. Senyum selalu, juga perkongsiannya keadaan dari Berakas lambat kanan menuju ke Penanjong. Alhamdulillah cerah, seluas mata memandang. Ya, dari peminat setia Harmoni FM, Jinal Hong Heng. Selamat bertugas diucapkan ya. Selanjutnya lagi, selamat pagi DJ. Salam dari Australia. Selamat pagi kepada isteri dan anak-anak yang berada di Brunei Darussalam, Izzah dan anak-anak Is dan Nas. Ya, pesanannya jangan gauk-gauk menjaga mami di sana di Brunei ya. Ya, semoga sihat-sihat selalu walaupun berjauhan, yang di sini merindui, yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Ya, daripada Daddy Nas. Ya, kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan Ella. Ya, cinta selembut sutra.

Dan juga Maria yang berada di Kampung Lumut menyapa di sini. Selamat pagi DJ dan selamat tugas di Lumut cerah ketika ini. Terima kasih perkongsiannya. Dan lagi daripada Muhammad Izan di Kampung Pantai Lumut juga mengongsikan panas cerah ketika ini dan juga doanya semoga diberikan kesihatan berpanjangan. Amin ya rabbal alamin.

0: dan seorang pengurus kumpulan. Tapi apa yang menariknya juga, Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026 ini, setiap kumpulan yang menyertai pertandingan ini dimestikan mengikuti bengkel pemantapan bermukun yang disediakan oleh pihak penganjur.
1: Jadi disediakan.
0: Jadi apa nah? Jangan tunggu lama-lama, jangan lepaskan peluang untuk menyerlahkan bakat awda, dan borang serta syarat penyertaan bolehlah diperolehi dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu kompleks penyiaran RTB Sungai Akar, dan tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Khamis 5 November 2026. Itu mengenai bermukun. Jadi jangan tunggu lama-lama, bentuk kumpulan awda dan sertai Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026, santun berpantun, indah berbudaya. Eba.
1: Wah, itu dia mantap. Okey, jadi jangan lupa.
0: Betul.
1: Salah seorang peserta ialah Edi dan saya.
0: Ya. Kami
1: jika diterima. Tidak diterima, apakan daya?
0: Apakan daya? Kan,
1: basar pun hati. Damit pun jantung. Ya, itu juga.
0: Apa boleh buat oleh aku.
1: Kami anda pulang menolak. Anda menolak rezeki.
0: Aduh.
1: Okey, jadi kita bergurau. Jadi kami tidaklah layak untuk mengikuti.
0: Memang tidak layak. Sebab layak. Kami satunya yang pandai bermukun.
1: Pandai.
0: Pantun pun
1: kami
0: baru
1: pandai
0: kami
1: bercerita
0: belajar.
1: Bercerita pandai.
0: Tapi kalau habis kita bagi kami mic, anda pulang berapa kami ini? Anda berapa menolak?
1: Jadi sekali lagi hantarkan cerita habis kita untuk hari ini Rabu. Apa agaknya menu habis kita kongsikan. Maklumlah buah pun masa ni makin tuhus.
0: Buah.
1: Makin tuhus sudah.
0: Buah.
1: Jangan pergi menyambut tu durian atau dia. Dah lagi ada yang tinggal kulit-kulitnya.
0: Biasanya
1: saja.
0: Abang iparku balik dari Kuala Belait.
1: Bila aku bertanya?
0: Ia membawa buah mata kucing.
1: Ya, mata kucing.
0: Tapi kemarin ia balik kerja. Ditunggu-tunggu, tanya-tunggu-tunggu. Adakah
1: kulit
0: mata kucing?
1: Tidak ada.
0: Jangan ke mata kucing, kucingnya pun ada.
1: Tapi Edi tahu buah langsat kan?
0: Langsat.
1: Tahu.
0: Langsat. Kenapa ya?
1: Jadi buah langsat ni pun banyak macam je ni, Dek. Ada yang saya dengar ada tu terkejut pelangko. Nya manis tu jahnya. Oh, tekik melompat ke. Aku duduk kan. Aku duduk sedang menikmati buah langsat. Tiba-tibanya jahnya buah langsat taninya langsat barok
0: melompat kita.
1: Melompat tinggi ku, Dek. Terjun ku, nyungku apa? Nyungku what? Nyungku wah, nyungku kan sekali nyungkunya anunya langsat barok aninya manis rupanya.
0: Rupanya
1: manis dia. Oh, manis.
0: Barok pun tidak dapat langsat.
1: Iya, tak barangkali maksudnya tu langsat itu selalu dimakan oleh barok. Sedangkan barok pun suka. That's why yang manisnya.
0: Apa terlagi ke tadi kan?
1: Apa terlagi aku?
0: Yang manisannya.
1: Spesies-spesies barok.
0: Aku nak bercakap tak?
1: Baik, jom ngaku.
0: Aku nak bercakap ah.
1: Ya tu dia.
0: Jangan ku dikecam.
1: Dek, kalau Edi mencari langsat, dia ada langsat baru aja cuma tu. Tanyakan manis dia pada aku dus tadi. Ani aku serius ni.
0: Aku kalau bab makanan ni aku kalau aja pau yang bercakap. Tidak mungkin berdusta.
1: Percaya aku dengan semangat-semangatnya.
0: Dengan muka-mukanya lagi kalau kita perasan. Kalau habis kita duduk di tempat ku ni, aku pun tahu mukanya tu, mimik mukanya tu macam mana.
1: Okey, mimik ah.
0: Mimik.
1: Aku, mana ada mimik yang mimik hidungku. Ni orang pergi dulu dia. Kalau hidung atau mimik hidung mana ni
0: cerita? Hidungmu.
1: Apa kan artinya tu dia mimik atau ah?
0: Apa kan?
1: Oh, bah, siapa tah pandai anu. Barangkali macam rata kali wah. Mimik hidung manilah macam tu ah. Kalau mancong, mancong hidung manilainya. Mancong itu bisai lah.
0: Mancong.
1: Mancong hidung itu. Bahasa hidung Brunei betul dia.
0: Mancong ba?
1: Mancong, mimik.
0: Mimik kan ni, indah pulang ku pasti jawab bahasa Brunei ke bukan
1: selain
0: lah.
1: Selain daripada hidung, ada jawab wajah tu. Mimik wajahnya. Kan?
0: Kalau Malaysia,
1: memek.
0: Cakap macam mana tu? Mimik wajahnya seperti.
1: Ada kan? Ada kan Malaysia juga manggil mimik wajahnya?
0: Mimik wajahnya seperti.
1: Mirip.
0: Mirip seperti.
1: Bella Astila. Itu benar mimpi.
0: Okay, mengapa kan?
1: Ni siapa kan penyanyi lagu Harmonia tunya mantapnya.
0: Jom nah, kami sejak, tahu.
1: Oh, kami pun dah tahu.
0: Kami pun dah tahu. Yang kami tahu
1: Lawa.
0: Dari pagi hingga ke malam.
1: Kami pun keluahan. Kadang-kadang kalau kami angan-angan menyanyi macam itu.
0: Inilah kami rangkaian okay. Harmoni, inspirasi keluarga bahagia. Tapi kami dah tahu
1: Station
0: siapa.
1: Station keluarga dan sukan auda.
0: Tereneng-neng-neng-neng-neng.
1: Itulah. Itu kami tu. Itu suara kami.
0: Itu suara kami.

0: Tapi yang kita dengar itu tadi bukan kami dah kami. Tahu.
1: Dah kami tahu. Tapi bagus, nikatannya cantik. Lawa. Memang sesuai dengan Harmony FM yang kami sayangi.
0: Betul.
1: Kau sayang tak? Sayang.
0: Jadi teruskan lagi kongsikan apa yang habis kita lakukan di pagi hari ini. Mungkin saja ada yang bersenam. Cuaca pun cantik.
1: Tidak heran juga ada yang punya sebarang temu janji.
0: Betul. Jangan lupa janjimu.
1: Jangan lupa
0: yang penting,
1: janjimu.
0: Janji perlu ditepati. Janji adalah janji.
1: Janji perlu dikotakan.
0: Jangan janji-janji seribu janji.
1: Manis mulut di bibir kata. Manis kata di bibir mulut. Gitu.
0: Memang lidah tak bertulang.
1: Tapi lupakan janji. Yang penting tu janji dengan Allah satu.
0: Betul.
1: Kedua, janji kita ni ada doktor. Perjanjian hari ni cuba cek kalendar.
0: Cuba kita cek kita punya kad
1: Bruhems. 14 Oktober pukul berapa perjanjian kita? 10:30.
0: Bagagas kita tu.
1: Saya dah mendengar deh kata orang pendaftaran ni batah kan pendaftaran. Jadi sebaiknya kita ni buat online. Buat online dulu. Jadi online akan beritahu. Kita ni boleh buat semalam sebelum.
0: Semalam
1: macam kiranya ED kan appointment besok. Jadi hari ini ED sudah men-set online. Jadi sekarang beritahu ED-nya, ED selitongganya
0: nombor kita
1: sila datangnya pada pukul 11 pagi. Jadi ED dah berabot.
0: Jadi tahu pukul 11 aku mesti datang
1: ke then hospital.
0: Dan dah batah tu aku kena
1: ED
0: panggil
1: masuk. Jadi ED boleh dulu isi parut.
0: Boleh
1: ketamu berisuk ke apa.
0: Ketamu bah?
1: Yang penting pukul 11 mesti sampai di Ripas.
0: Tapi biasanya kalau ketamuan ni dah cukup sejam dua. Biasanya
1: banyak je beli-belianmu. Rancam juga.
0: Banyak kan di Bali.
1: Dah boleh tu.
0: Ikan bilis.
1: Dah boleh tu.
0: Anda boleh.
1: Kita ni mesti beli apa yang kita perlu.
0: Pasal bukan aku kan makan sambal pusu.
1: Lebih je nak kan sampai ikan bilis sampai pukul 11 dah habis. Lebih pusu dari garam.
0: Babar.
1: Nina, assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas. Baru lepas ambil buah sibut saudara berjual buah kayangan. Apa buah sibut ni, Dek? Cuaca panas di Kiudang.
0: Cik kita gambarkan.
1: Cik gambarkan ini leha apa buah sibut.
0: Apa usulnya buah sibut ni?
1: Macam buah tampoi kali, Dek.
0: Nggak, aku tahu je.
1: Tampoi pandai kau makan?
0: Aku lagi bertanya.
1: Pandai kau makan tampoi? Nyaman dia.
0: Langsatnya aku pandai.
1: Langcat.
0: Oh,
1: tapi kalau tampoi, aku biasanya aku makan sama biji.
0: Ya.
1: Sama biji. Pasal dia punya.
0: Indah, no kan tu?
1: Isinya tu merakat bade.
0: Ada bijinya.
1: Terus bah, macam senyawa bah. Payah kan memisahkannya daripada. Jadi kita ni telan lah. Tapi nyaman anda baik lampau banyak kerana bagi parut sakit. Jadi anda baik penghadaman lah.
0: Jangan
1: lampau banyak dimakan ya, anak tu kan. Nina. Buah apa tu ni namanya?
0: Buah sibut.
1: Sibut. Macam tampoi benar deh.
0: Kan?
1: Kulitnya macam tampoi, macam pinang juga.
0: Ku tanam pinang. Nah.
1: Sibut atau buah sabalnya?
0: Sibut atau buah
1: sabal. Manis ke ni? Zeha, manit ataupun anu yang bercacah belacan.
0: Cuba kita terangkan arah kami macam mana rasanya ni buah sibut ni.
1: Ada lagi sebuting tu dia Edi pernah mendengar buah tu bulat-bulat damit ya macam tarong damit-damit bulat. Hijau ke purple ke di bercacah belacan?
0: Hijau ke purple?
1: Cacah belacan dia, nyaman dia. Ya berada di macam di kampung air macam air yang tuhur, tahu tuhur? Apa namanya lupa kok aku pernah makan.
0: Buah kah?
1: Buah bercacah untuk bercacah belacan. Nyoman ya daming-daming.
0: Talian hayat.
1: Tolong.
0: Iya, klunya ia di air.
1: Di air.
0: Kalau tuhur
1: ada tu ya banyak.
0: Ada.
1: Ada itu.
0: Nyaman dimakan bercacah sama sambal belacan.
1: Bukan sambal belacan, cacah belacan.
0: Cacah belacan.
1: Kalau sambal belacan yang bertimun.
0: Ani
1: cacah belacan, kicap belacan.
0: Tunah. Selihat kali tahu, ya typing.
1: Ya memang orang anu ni, orang berpohon tahu ni.
0: Tapi masalahnya buah yang kita tanyakan itu bukan di pohon.
1: Iya kah? Pidada ngam. Makasih telan ayat. Siapa nama kita ni Pidada? Siapa namanya Haren, HRN. Terima kasih Haren.
0: Buah
1: ada lagi seorang.
0: Buah ni
1: lah. Terima kasih
0: siapa ni Salbiah ni.
1: 2812. Terima kasih 2812.
0: Siapa nama kita?
1: Ada namanya 2812 namanya.
0: Ani buah.
1: Ani buah sibut kemarin kujarok. Masin DJ. Apa yang kita jerok tu kulit ke isi? Macam kulit.

0: sibut, buah sibut ada.
1: Kulit buah sibut. Apa tu ah? Di jeruknya. Macam kulit dia. Dek.
0: Oi. Ha, macam tanganku.
1: Majal. Lamak ni jahnya makannya makan manta o berabus. Oh, boleh dirabus. Dek. Sibut ah, sabalah.
0: Sibut ada.
1: Oh, dirabus dek.
0: Ini nah aja handunya. Mahal tunya.
1: Harganya. Oh. Keras dan lemak-lemak rasanya. Kalau saya dirabus saja. Apa tu tanya harga kayangan? Siapa lagi mahal sama durian? Kan? Soalannya, soalannya. Baru aku pernah mendengar ni dia.
0: Soalan cepat emas.
1: Oh.
0: Tuna tengahnya.
1: Tengahnya apa?
0: Apa ni tengahnya?
1: Buah sibut, buah sabal buah. Ani, khas ani baabus dahulu. Macam makan pinang ni. Bila orang indah bagigi, daso-daso kanya ni. Ah, bibi. Oh, keras. Oh, bini.
0: Nyaman tu DJ-nya. Lama-lama macam makan kembayau.
1: Aku cerita kau dia. Ah. Dia punya kulit ni kemerah-merahan sikit. Dia jauh merah lah. A bit merah lah. Light pink lah, light pink.
0: Okay.
1: Ataupun plastik tengahnya ni warna pink. Begimbaran. Arah anu, arah buah. Kaubah. Salam DJ, sibut macam... Sama macam sabal. Nyaman ni lemak sabal. Dirabus nyaman. Oh, baru aku pernah mendengar ni dia.
0: Sama aku pun. Kalau ini aku terkajut tadi. Nampak kita aku terkajut tak?
1: Oh, nampak.
0: Melompat je aku tadi
1: lemak,
0: kan?
1: Lemak macam makan kembayau dik.
0: Sudahnya aku tadi.
1: Aku rabus kemarin. Lepas satu aku jaruk. Nah, tunggu dulu soalan kami yang kita jaruk. Atau apa? Isi ke kulit?
0: Kulit.
1: Oh, Salbia. Macam kulit, Ma.
0: Isi sibut ke ataupun kulit sibut?
1: Oh. Oh, rupanya sibut ini nama buah. Pesan ku ada nama kampung ni. Kampung Bukit Sibut.
0: Awa, kan? Awa. Di mana tu? Tutong ke?
1: Tanyanya aku lagi. Aku tu...
0: Sanku tutong
1: ke? Aku tu land clear. Sudah tu kena tahu. Kena sok tahu. Tapi... Kena kedepatan. Kedepatan rupanya menyebutnya.
0: Habis sekarang.
1: Bukit Sibut.
0: Sudah nyangkuk.
1: Bukit Sibut. Bukan Bukit Temburong kah?
0: Temburong.
1: Ingin-ingin hatinya. Temburongnya ku temburongnya. Tutongnya ku tutongnya.
0: Bukan belayat. Belayat
1: yang ku belayatnya. Ani jo.
0: Ini mual lah.
1: Ya, terpayah. Ini nah.
0: Apa ni tangannya? Bahut.
1: Bahutan.
0: Bahut. Eh, nah. Sekejap. Bahutan. Bahutan benarnya ni.
1: Kangan ni tak kenal sudah.
0: Tak kenal sudah.
1: Kalau bahutan tengahnya, baik dah mau tu tengahnya. Ijab ku tengahnya. Oh, tengahnya pandai makan tengahnya. Bercacah kah? Bercacah kah dia?
0: Mana aku tahu?
1: Dua-dua tanya isi sama kulit tu nya. Aku tampik-tampik. Buah sambal lah tu. Mana dia? Buah dibuat tu. Boleh dimakan mentah-mentah tu. Dirabus kalau sedang masak, lemak rasanya tu. Kalau berabus sama jua tu rasanya lemak tu. Oh, baru aku pernah mendengar ni.
0: Sama.
1: Makasih Bang Brahim. Bang Brahim. Bang Brahim. Makasih Bang
0: Ada Brahim. Bosnya. Terima kasih Bang Brahim.
1: Bang Brahim. Bukit Sibut tatunya ditutung jahe.
0: Nah, sudah jauh awal aku cakap tadi ditutung.
1: Oh, aku pun sabut ditutung. Sebenarnya si Edi tu nyebut temburung. Demomo. Jalan Bukit Sibut terletak di daerah Tutong. Di kampung Tanjung Maya daripada Didi 127. Terima kasih Didi.
0: Nyangku.
1: Ditutung. Tutung, bukannya temburu.
0: Bukan. Jauh. Jadi kita ke Bukit Sibut tanya
1: temburu. Kau salah, Roy. Sibut ya tersabal tu buah yang sama. Oh. Banyak tangannya.
0: Makan terus macam makan biabas.
1: Oh. Macam makan biabas. Berbiji tu ah. Banyak bijinya tengahnya dalam tu ah.
0: Bijinya di dalam.
1: Oh, bijinya di dalam. Assalamualaikum, DJ berdua. Bukit Sibut daerah Tutong. Kampung Sibut daerah Temburong.
0: Iya, termaksud kami tu.
1: Nama nang tapi juga. Satu seri.
0: Sama juga. Aku punya petutung temburung juga.
1: Aku tutung, aku temburung. Seri. Jangan terberabut. Kalau berabut, ambil olehmu. Kampung.
0: Yang dimakan.
1: Sibut itu.
0: Yang dimakan.
1: Ia tak sudah tu di luar. Kulit semisi. Oh.
0: Okey.
1: Tapi tak aku mau. Harga kayangan itu benarnya $3.5. Oh.
0: Masya Allah.
1: Besar kah, Damit?
0: Ya, macam.
1: Lagi, macam biabas.
0: Ya, besar.
1: Macam biabasnya.
0: Itu sudah. Yang aku macam biabas yang kita tanya lagi mengapa.
1: Mengapa?
0: Mengapa? Kau menangisku kita ini.
1: Baham nyanyi ku dulu ah.
0: Baham nyanyi tak?
1: Laguku kalian ni Jatuh Cinta. Jatuh Cinta.
0: Has
1: untuk sahabatku di hadapan mataku yang sedang dilamun asmara.
0: Iya kak?
1: Ini dia lagunya.
0: Dilamun asmara kah?
1: Asmara. Okey, kita dengarkan. Dari siapa? Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa, dengarkan bersama. Jatuh Cinta. Yeah.

0: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email labourforce.survey@jps.gov.bn.
1: Ya, 10.45 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
2: Terima kasih sekali lagi memilih Harmoni FM sebagai teman bis kita di mana pun bis kita berada. Yang memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Yang memasak, hati-hati memasak. Ingat kami dalam masakan.
2: Betul.
1: Seperti rakan tani Chef Nor.
2: Betul.
1: Sedang mendengarkan Harmoni FM.
2: Chef Nor, kalau bercakap pasal Chef Nor ni, aku kan test liurku kan makan kek batik Chef Nor.
1: Kek batik Chef Nor. Mana ada kek batik Chef Nor yang ada? Kek batik Ani namanya, kek batik klasik, kek batik. Tapi kek batik Chef Nor mana ada?
2: Belum ada. Mana tahu ia akan membuat untuk aku. Dalam diam.
1: Aku menunggu kek batik Chef Nor. Okay, mana tahu tahun ini ada launchingnya. Batik Chef Nor.
2: Kek batik Chef Nor ataupun kek batik AD. Boleh je aku buat suara promo kan?
1: Benar, jangan lagi diubah. Dek, oi. Pohon natunya indah berapa tinggi tu yang siapa-siapa boleh naik yang tadi atau apa?
2: Aku boleh naik.
1: Apa namanya
2: sibut,
1: tadi tak?
2: Sibut. Buah sibut.
1: Namanya siapa-siapa boleh naik? Pebaik tak dia aku.
2: Benar.
1: Makasih Bang Brian.
2: Sanggup. Bang Brian.
1: Ini tahu ni cerita Bang Brian mana?
2: Tahu.
1: Ia dalam gambar kan? Ia duduk dalam gambar.
2: Siapa?
1: Dalingnya ini buntal. Kalinya Bang Brian. Ia keluar bah, dari gambar.
2: Dari gambar itu kan? Menyauti.
1: Takut ke?
2: Mumpun terjadi aku. Tinggal tu gambar itu.
1: Oh, wajib ke bahan tu. Pastu duduk ya balik. Dan aku mau

0: Pabayat aku kinta nama mata aku ke.
1: Au lautan api sanggup ku renangi.
0: Ah, tapi gambar mau bergerak aku tak mau. Salam DJ sibut sama macam sabal nyaman ni lamak. Direbus nyaman. Oh iya kok. Macam kembayau tu dia. Tapi kembayau banyak orang salah tu direbusnya dah mau masak. Bukan dirabus, ditumpahi.
1: Ditumpahi macam ambuya.
0: Ambuya.
1: Sorry, tercakap.
0: Tercakap. Damit-damit kita buahnya macam kiwi. Oh.
1: Kiwi tu. Oh, cumil.
0: Daming tu eh. Nyaman tu nya buah si botanya. Penyedek.
1: Mana? Yang mana?
0: Kemana?
1: Di aku mana? Di atas sudah.
0: Kemarin bahari ku makan lemak-lemak rasanya. Indah payah dimasak. Oh, ada yang cakap dimasak.
1: Ada yang cakap
0: tidak dimasak. Mana itu? Kristal rimba. Boleh jelaskan? Nina. Ini apa ya? Okey, Sarbanun ke?
1: Apanya?
0: Katanya ia ketemu sama adiknya Ainun, anak buahnya setiap sama memberi mangga muda. Kan baca tu selamat ya, Dek. Malam
1: bila?
0: Esok.
1: Esok.
0: Malam esok. Ah, malam Jumaat. Kan masak tahai campur mangga. Oh, manyoman tu.
1: Oi.
0: Tahai. Tahai tu dijadikannya sapak kali.
1: Oh, campur mangga. Sambal mangga.
0: Oh, ma, macam mana rasanya tu? Dah kami percaya.
1: Kau rasa tak?
0: Eh, dia percaya? Aku percaya.
1: Nah.
0: Satu yang belum merasa kan?
1: Kecuali ketani kena bagi. Baru aku percaya.
0: Baru kan.
1: Jangan bising-bising ketani kena.
0: Pedas-pedas tu ke Banon. Kau amit kah? Amit Banon.
1: Amit.
0: Pedas-pedas tu. Eh, wahnya. Eh, wah. Aku tajuk lagunya ni.
1: Matt, jangan kau jadi panggil-panggil tu, Matt. Bukit Sibutnya di Tanjung Maya.
0: Ini tengahnya aja, Riz. Ini lagunya tu ni.
1: Bukan dia tapi aku.
0: Bukan ani ni apa tajuk lagunya ni jahnya yang ingat-ingat dia Nopi Ramli jadi penyamun ramai-ramainya tu lalu atau ingat idenya penyamun
1: ya Habibi
0: ya Habibi ya Ali Baba
1: ya Habibi ya Ali
0: ya Ali Baba
1: ya Ali Baba. Okay.
0: Terjawab setengahnya. Ah, itulah jawapannya. Yang jarang pakai seluar kutak-kutak, Dek. Seluar garis-garis.
1: Nah, Kasmah, nikmati hilang. Okey, sekali lagi.
0: Ha?
1: Nikmati hidup ini layaknya minum kopi.
0: Wow.
1: Susah senang dinikmati.
0: Iklan tu.
1: Apapun, bukan. Bukan enggak. Bukan macam batu kaja membacanya.
0: Sekali lagi.
1: Bukan cuma tu cara membaca. Tidak. Bukan, ha? Okay,
0: tidak
1: okay.
0: Diterima.
1: Nikmati hidup ini layaknya aku masih terbayang suara aku tu macam tu. Okay. Nikmati hidup ini layaknya minum kopi. Susah senang dinikmati. Apapun adanya disyukuri. Boleh menitiskan air mata. Namun, jangan menyerah dengan keadaan. Teruslah berdoa dan berusaha. Perbaiki kehidupan, ubah nasib, perkara, takdir, biar Allah yang mengatur.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam Ajah Pau dan Edis. Semoga keduanya sentiasa mendapat lindungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga doa yang sama untuk Kasmah dan keluarga yang berada di pintu
1: Malim.
0: You know pintu Malim?
1: Yeah, I know the pintu Malim.
0: Where
1: yes.
0: Is it?
1: In the Kota bandar. Batu. Yeah, in the Kota Batu.
0: The town.
1: You know.
0: Town stone.
1: Oh Kota yeah, yeah. Kota Batu.
0: The pintu Malim is the door. Yeah. Is the door.
1: Door? Pintu. Malim door.
0: Malim door.
1: Yeah, no.
0: You're right, correct. Okay. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Haji Awang dari Lambak Kanan. Katanya, kata Haji Awang, nikmati hidup. Dek, nikmati hidup. Meski tidak mewah. Silakan.
1: Bukan nikmati hidup. Teruskan.
0: Meski tidak mewah, namun terasa indah. Terkadang, ketenangan lebih diperlukan daripada kesenangan. Benar. Kalaupun tadi senang, tapi jiwa anda tenang, miana. Dah ada nyaman tu dia.
1: Kan?
0: Yang penting ketani mesti tenang. Walaupun cukup makan.
1: Betul.
0: Tapi jiwa ketani tenang. Jangan dipikirkan tu. Besok ada lagi kan dimakan.
1: Mesti.
0: Bila cukup cakap dah benar.
1: Tenang.
0: Dek.
1: Hah?
0: Yang kau benar-benar ni, aku benar-benar kan kau.
1: Oh, tenang. Barang papam.
0: Bila juga dia bercakap benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gajah Pau, Edi. Selamat bertugas. Apa kabarnya DJ berdua? Alhamdulillah. Semoga sehat. Jangan, bah. Semoga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiriman peminat setia Harmonia FM, Pangeran Old Trafford dan sekeluarga yang berada di kampung Lugu. Terima kasih, gembira selalu.
0: Terima kasih, Pangeran Old Trafford. Ni Edi ketinggalan. Assalamualaikum, DJ berdua. Mungkin

0: artis kita berdua kenal dengan buah ZZZ ramai ya seakan buah langsat. Tapi buah ini masak sedap, masam, masam manis kulitnya, buah sayur. Orang zaman dahulu daripada saudara ahli harmoni pujaanku, Billy Tengah. Apa tu ah? Buah ZZZ. Apa kan tu? Bilik. Tolong bilik.
1: Anu bah? Yang kita cakap tadi pasal kambayawan ni, katanya bukan ditumpahi, dilulusi.
0: Ini punya cikgu, spellingnya ni ditumpahi. Bukan tumpahi, tumpahi. Tumpahi kan?
1: Oh,
0: tumpahi. Bukan tumpahi kan? Kalau bahasa Brunei, dilulusi tu benar. Okay, terima kasih cikgu Haji Mariat.
1: Ada soalan lagi katanya, selain buah sibut, ada lagi buah?
0: Yang boleh dirabus. Buah asam aur-aur tu.
1: Asam aur-aur.
0: Asam aur-aur tu. Masam
1: bukan buah tu.
0: Bukan buah.
1: Buah
0: it is buah.
1: Is
0: tapi
1: it?
0: Bukan dimakan.
1: Oh.
0: Ya untuk dijadikan untuk merabus ikan.
1: Asam aur-aur.
0: Mengapa kau bilik?
1: Mengapa
0: si Billy nelipon? Mengapa si Billy nelipon?
1: Jangan kami ditelepon.
0: Jangan kami ditelepon bilik.
1: Nah,
0: kan, dapat ni.
1: Seperti yang terjadi.
0: Kiran.
1: Astagfirullahaladzim. Aduh. Jangan di call. Kalau boleh, bis kita hantar teks saja. Tapi jangan di call WhatsApp
0: Harmonia. Bukan lagi. Kalau boleh, memang indah boleh.
1: Memang dah boleh. Memang dah boleh. Jangan.
0: Jangan.
1: Jangan sesekali.
0: Ya, sesekali. Okay, nyaman ni DJ yang makan cucur tiba dak panas-panas. Ni Hajah Sal ni. Makasih Hajah Sal. Nyaman tu benar Hajah Sal eh. Cucur tiba dak.
1: Hajah
0: Sal mana kan? Hajah Sali kah?
1: Bukan kali.
0: Bukan ah. Hajah Sal. Banyak ni nama Hajah Sal.
1: Buat asam awur-awur.
0: Hajah Sal kat mana? Kat situ. Kat sini. Mah, mana?
1: Diana.
0: Mana? Kasmah Pintu Malim.
1: Terima kasihnya.
0: Terima kasih. Sama-sama kasih kedua-duanya. Sama-sama.
1: Nina, Diana Papa. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Belum. Nina, ni dulu.
1: Apanya?
0: Lompat kerang.
1: Cibili. Apanya?
0: Salah huruf. Buah rambai. Yang kuara itu salah huruf je ya. Mohon maaf DJ berdua. Severnya. Buah rambai. Apakah itu bilik? Bilik sebelum kita mengantar. Kita cek dulu spelling supaya senang kami membacakan.
1: Supaya kami senang pun, dipahamkan.
0: Kami pun pening-pening lalat.
1: Kami pening di sini ni. Walaupun ada lalat di sini ni, kami yang pening. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Salam.
1: DJ kesayangan kami, Acah Pau dan Eddie.
0: Terima kasih Diana.
1: Semoga ketani semua dalam perlindungan Allah SWT diberi di bawah kerahmatannya jua. Amin ya rabbal alamin. Harmoni sentiasa di hati kami. Masa ni panas katanya. Di mana ni kampung air kata?
0: Nyaman tu nya. Kebanun kan membuat sambal tahaya kalau bertutup. Nyaman kalau berkisar dah berapa nyaman. Nah ni bukan sambal tahai dia nak.
1: Yep.
0: Bermangga.
1: Sambal tahaya tu campurnya kali bah.
0: Sambal tahai featuring mangga.
1: Yo,
0: ataupun
1: featuring
0: terbalik. Sambal mangga featuring tahai.
1: You know the featuring.
0: Kali jadikannya sapak batu tahaya tu bah. Miat tu bah. Kita kami dah percaya. Nah apa? No proof bah.
1: No proof. Kan? Ya kami mesti
0: look
1: rasa.
0: And see. And test try.
1: Yes.
0: Bahasa ni bayi baru lah.
1: Waalaikumsalam. Ada yang bagi salam.
0: Sebuah lagu khas untuk yang bernama Mas
1: Mona.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
2: Ya, jam terakhir kita bersama di 11.05 minit pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam.
3: Tidak terasa masa begitu cepat berlalu. Kurapak punya kurapak.
2: Punya kurapak.
3: Lagu punya lagu.
2: Kurapak punya kerepek.
3: Bukan, itu kerepek.
2: Kerepek itu keropok. Okey, ambal kali itu DJ. Buah rambai macam langsat. Itu buah rambai kami tahu. Kulitnya dapat digulai, masam dapat dibuatkan asam lauk. Ya. Cuma campur sardin pun nyaman. Oh, baru lagi tu ah. Minanya, assalamualaikum, buah sibut harga kayangan boleh mencecah harga $1.50 sebiji.
3: Terkejut boleh kita ni.
2: Boleh macam saja atau dirabus. Rasa lemak jiret. Ya kan, macam tampu ya. Bisa ya, macam pinang je.
3: Ya berkawan sama tampu ya kali. Buang
2: yang keruh, ambil yang jernih.
3: Buah jaring.
2: Man. Man.
3: Naman, ia ia anu nya man,
2: nya
3: makan, ia berspeskan makan sama kelapa parut plus gula.
2: Jelas, anaknya man, ganya standby tapi kita tu makan spray.
3: Jangan ya. Mana?
2: Hajah sal madewa.
3: Nyaman tu DJ.
2: Nyaman tu benar DJ.
3: Nyaman tu kejap. Ajak ani yang ani. Okey. Nyaman tu benar DJ. I sambal tahai
2: campur.
3: Campur sama mangga. Mantap benar. Cuba dulu baru tahu.
2: Ya kau deh.
3: Masalahnya kami belum pernah cuba. Itu kami dah tahu.
2: Okey. Assalamualaikum DJ berdua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga DJ berdua sehat selalu. Amin. Alhamdulillah tadi breakfast buat cucur durian pulu.
3: Durian pulu pun boleh dicucur.
2: Kau ingat apa?
3: Ibadak sejakan dicucur. Tarap sejakan dicucur. Durian.
2: Udang kau cucur. Ku pasal asam kulit ani DJ berdua. Ku suka yang isi dalam asam kulit atau sebelum dijamur, nyaman tu. Hantap tu nyamannya.
3: Yeah.
2: Diculik sama belacan lada padi. Mantap. Yati lemunin. Ya kau yati?
3: Diculik.
2: Diculiknya. Isi tu dembilnya dulu. Sebelumnya menjamur. Dan tu dimakannya sama belasan. Assalamualaikum. Aku baca
3: belasan,
2: ni.
3: Belasan. Siapa?
2: Aku membaca mengikut apa yang kena kirimnya.
3: Okey.
2: Cuba bis kita bayangkan.
3: Okey. Bayangkan.
2: Bayangkan.
3: Okay.
2: Assalamualaikum DJ Pau dan DJ Tevo.
3: Siapa Stefo ni?
2: Ya, takkan Stefo ni kan. Sedap irama lagunya. Rancak lagu 60-an. Mantap. Lagu Mas Monah daripada Billy T. Tino kasih DJ Bofua. Cuba. Cuba bis kita bayangkan. Satu orang mengantar macam mana, 10 orang saya akan berjalan tinit.
3: Cuba cuba bayangkan itu yang aku baca, yang ku dengar dari handphoneku.
2: Cuba.
3: Cuba.
2: Cuba.
3: Kita mau aku try yang baca.
2: Ya, try test.
3: Try yang baca.
2: Try.
3: Okey. Mana tadi?
2: Si Edi jadi tipu, benda jadi tikuan.
3: Aku aku baca.
2: Basalah
3: basa. Katanya Assalamualaikum DJ Pau dan DJ Tifu. Sedap irama lagunya, rancak rancak lagu enam puluhan lagu Mas Monah dari Belty.
2: Billity.
3: Billity ya, aku punya telefon cakap Belty.
2: Okay.
3: Tino kasih DJ Berfua.
2: Kan. Nah, tu dia. Gitu Tino lah. Kasih DJ Berfua. Apa kan tu dia? Nina.
3: Okay, Assalamualaikum. Ia macam mana? Assalamualaikum, Majapau, Edi. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca di Bukit Beru, Bukit Beruang punya?
2: Bibi.
3: Bukit Batu Beruang.
2: Besura. Batu Besurah. Suspend bajah bepa. So, Bibi ini Bukit Beruang punya ni.
3: Allah. Masa ini cerah, Alhamdulillah. Renungan bersama. Sahabat yang baik itu, umpama, aku mau macam series man baca tu. Ini macam mana? Sahabat yang baik itu umpama bintang di langit, walaupun jauh namun tetap indah. Dekat dinikmati.
2: Di hati.
3: Di hati. Salah. Mau kan jadi macam Rizman. Nah, pantun. Pantun. Pergi ke tamu membeli
2: laru.
3: Apa tu laru?
2: Laru untuk memaniskan tapai.
3: Okey, pergi ke tamu membeli laru. Jumpa jiran membeli pinang. Walaupun ada sahabat baru, sahabat lama tetap dikenang.
2: Bertemu tanpa diduga, bertemu hanya semalam. Bukan. Teman pula tak tahu nama, sahabat sejati sampai ke syurga. Susah senang sentiasa bersama.
3: Sentiasa Harmoni FM.
2: Tetap bersama Harmoni FM. Tak lain tak bukan, dia ialah
3: Cikgu Hajah Beb.
2: Pemenangnya ialah Hajah Beba dari Batu Bersura.
3: Bukan Bukit Beruang.
2: Bukan main-main ni. Assalamualaikum anak Dajah Pau dan DJ Edi. Waalaikumsalam Bunda. Bunda makan ubi gantang. Cawah lagi satu bunda ni. Tunggu lah. Bunda makan ubi gantang, cawah, todan, nila. Alhamdulillah, semoga DJ berdua sehat walafiat yang neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Bunda. Bunda Hasnaim. Tolonglah bunda. Bunda makan ubi gantang, cawah, todan, nila. Alhamdulillah, semoga DJ berdua sehat walafiat yang neraka. Bunda sama bunda. Bunda Hasnaim, tolong kami, bantu kami. Allah, kau ketawa, Allah ketawa.
3: Nggak, aku dapat kontrol.
2: Aku bacakan.
3: Ini lagi dah, Assalamualaikum, DJ Ajah. Mana? Assalamualaikum, Ajah Pau, Ajah Kusni.
2: Ba.
3: Assalamualaikum, Ajah Pau. JD, selamat pagi dan bertugas.
2: Ini bukan Assalamualaikum.

0: Apa?
1: SKM WBK sekam bagak-bagak. Sama jahnya ni, wah sekam bagak. Dijajah Pau dan JD, sok pagi bertugas ceria kamu berdua, Pak. Motivasi.
0: Kedap. Ia ada hibiscus.
1: Ada hibiscus.
0: Motivasi. Jangan ikut. Jangan ikut.
1: Mana ada jangan?
0: Ikut kata hatimu. Ikut kata hatimu, jangan ikuti kata orang lain. Kerana membuatmu bahagia diri sendiri, bukan orang lain.
1: Jangan dengar yang

Baiklah tu, sekarang yang dalam 18 minit petang. Dan hari ini Rabu 4 Jumadil Awal 1448 Hijrah bersama dengan 14 Oktober 2026 Masihi. Kita akan bersama lagu dari Amir Chais dengan lagu Takwa Iman.

Kembali kita bersama dalam ruangan hiburan Sinfoni Harmoni untuk malam ini. Kita dengarkan dan lagu dari Shima, Aku Tetap Aku.

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jps.gov.bn.

lagu dari Sweet September dengan lagu Sentiasa Ku Menanti. Dan saya kasih kita bersama untuk hari ini Rabu 4 Jumadil Awal 1948 Hijrah bersama dengan 14 Oktober 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: dikatakan oleh Dr. Hajah Lailawati binti Haji Jumaat, Pengarah Perkhidmatan Hospital Kementerian Kesihatan. Sambutan bertema Bersama Kesihatan Bersekutu berhubung meraihkan memberi inspirasi menekankan kepentingan kerjasama hubungan antara profesion, penghargaan serta kesejahteraan dalam kalangan warga kesihatan bersekutu. 15 peserta mengikuti program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dari Republik Korea yang berlangsung bermula hari ini hingga 23 Oktober di Seoul. Rombongan berlepas meninggalkan negara semalam. Rombongan dijangka menyertai bengkel aktiviti belia berasaskan kecerdasan buatan AI, lawatan dan aktiviti lain. Program tersebut dihasrat dapat memperkukuh hubungan duhala dan persefahaman antara belia, membuka ruang pertukaran idea dan amalan terbaik dalam membangunkan potensi kepimpinan belia serta memberi pendedahan mengenai kemajuan teknologi dan inovasi. Terdahulu, para peserta merupakan peserta program Y-Line iaitu sebuah platform latihan pembangunan belia yang dikendalikan Jabatan Belia dan Sukan bertujuan membina kepimpinan, potensi dan kapasiti belia untuk mewakili negara dalam program belia di peringkat serantau dan antarabangsa. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran mengenai perkhidmatan kesihatan pakar yang ada di negara Brunei Darussalam dan membina hubungan lebih erat dengan rakan kesihatan di Sarawak, Jurudamat Medical Center JPMC menyertai Kongres dan Expo Pelancongan Perubatan Global Borneo 2026. Acara yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching baru-baru ini menghimpunkan pendiri perkhidmatan kesihatan, fasilitator pelancongan perubatan dan rakan industri dari seluruh rantau. Semasa majlis peresmian itu, JPMC diiktiraf sebagai rakan strategi. Separuh jalan di jambatan Sungai Simu, Jalan Kuala Abang, Halau Rambai ditutup sementara hari ini sehingga kerja-kerja selesai. Menurut Jabatan Kerja Raya, penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan di jambatan berkenaan. Sementara itu, esok sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha akan ditutup sementara dari pukul 2 petang sehingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha berdekatan Hotel Badi Ahala Tumasik. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Ya udah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Rabu 4 Syawal awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober. Jangan lupa dulu nama saya dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesehatan.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر

الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.